ulela jena kaba kota kwa maritola wa mwonge simba wele kipateka wa mbunya mwonge mbulele lela mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya

akode akode kabari nangeti wembule ni omwami makabari ah ah ah ah ah tokoto tokoto tokoto tokoto tokoto bandiri mahano